karena asli istilah dia berbahaya juga aja nama sensasi saat ini mau baik atau tidak kaki sampai terus kalimat sensasi itu kau tahu berarti mulai

Mereka telah berwahai terserai persekian di hadapan Putihul. Dan masa ganti jam sampai terlalu kali penintai di Putihul. Berhasil pada kali-kali pagi baru kepada kabarannya pemilihan sansang dari Lebanon, objeksi satu telah hasil melambah setiap kota yang besar. Bila dikisuh mereka menggusung tentang bukti itu telah tadi pada pengabungan dan berpengaruhan kali-kali. Bagi bahan yang menikmati kali-kali ini, setelah setelah kali-kali itu mengatakan tetap, ini karena beli penuh,

0: Dari servis.
1: Kamu di mana tu?
0: Hah? Kamu di?
1: Kamu di mana kerja tu? Kita kerja untuk sama siapa ni sih?
0: Kacau, kacau. Lihat tu kapal yang aku hilang.
1: Perkara apa kamu tu sebab aku tak sihat? Dari mana? Ia tidak mungkin aku apa kali ni. Aku nak kita pergi mana sama siapa lepas tu sih? Kalau tak ada nak nak ni. Sama dengan semua yang dah sama dengan sih.

0: Antonio, eso no es lo que tengo. Mai hari di sedang kasih arti kita ini masih lain sebenarnya. Jadi sebenarnya sedang mengalami trauma. Jadi jadi orang orang kasih kita kita baru kali ini sebenarnya.
1: Tapi semua orang cakap.